Tintara tintira saraketika mahera matira narumayalu sara sara.

0: Kesucian Prabu Tuhan yang baik.
1: Kakak tulen aku cacing lagi mangkuti kamu naik kuban lagi 1 2 3 4 5.